0: Okay, and papa da asari dankwa ana ne oni isunya de afa osom ne ho da twede ampunyakopon yesi wa o mayasom mumun line no
1: 0596
0: 0596 48 43
1: 51
0: 51
1: 0596
0: 48 46 36 36 24 0244 68 36 36 24 24 yebeda sipapa pa yebapa eda santifre no na se asembi chire wadwun abre ni so antino san na be kontu frenwa na bibia chire wadwun watimi achire mu ye ade afa twono mu ade ama Lucy alawade we ade no nsia kase bo no eba